0: siapapun orangnya. Terima kasih ya Bapak Ibu pendengar di mana saja berada. Nanti saya sambung 9:30. Ya, acara obrolan tapi sedikit saja. Sementara kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3.
1: Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
4: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
5: Termasuk
4: batuk pilek.
5: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
4: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
5: TBC ya.
4: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
6: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
7: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising Indonesia's Collective Soft Power Movement.
7: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
8: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
9: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
7: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
10: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU CEPA sudah pada tahap akhir.
11: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku

0: tarif secara bertahap dan fasilitas tarif dari kota. Kami meyakini bahwa presidensi Finlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Finlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
1: Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
6: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
7: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
6: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
5: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
8: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
4: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
8: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosanus Langi mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
9: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
5: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Sudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Tol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Meti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus lakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETL ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan langsung dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan dan mengantar kita pada pukul 9 lebih 35 menit. Cuaca Kota Nabire sementara berawan atau mendung ya. Semoga hari ini ada hujan. Pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami akan wawancara kepala desa atau kepala kampung Kalismen, Bapak Sudiro ya. Putra Meno, juga warga masyarakat di SP2 Kalismen terkait keperluan air bersih yang sudah sekian lama melanda warga masyarakat di Kalismen SP2 Nabire. Saya sudah terhubung dengan beliau. Nanti untuk mendapatkan informasi terkini ya, kondisi kemarau di SP2 Kalismen. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum juga.
1: Iya, baik Pak Sudiro, informasi dari warga, beberapa warga menyampaikan sudah sekian lama apa sumber air di sumur mereka itu kering, Pak.
2: Iya, Pak, ini dampak kemarau berkepanjangan ini, khususnya di wilayah SP2 Kampung Kalismen, itu sumber mata air itu kering semua. Semuanya wilayah Kampung Kalismen itu hampir merata, itu tidak ada sumber air. Ada 1-2, tapi kebanyakan hampir merata, Pak.
1: Iya.
2: Untuk kekeringan tampaknya ini, masyarakat kami ya kesulitan dengan air bersih.
1: Iya. Pak Sudiro, ini informasi terakhir, sudah bantuan air bersih dari siapa saja, Pak? Pihak mana?
2: Kemarin ini informasi dari masyarakat yang saya dengar, itu dapat bantuan berapa titik di BPBD Kabupaten Nabire. Pun dari masyarakat tidak semuanya di apa, tidak semua jalur seperti itu.
1: Iya. Tetapi jalur yang lain masyarakat masih membutuhkan, begitu ya, Pak Sudiro?
2: Iya, tiap itu sebetulnya semua warga kami itu membutuhkan semua itu, Pak, untuk keringan air ini.
1: Iya, berapa jumlah warga di Kampung Kalismen, Pak?
2: Kalau jumlah warganya itu signifikan banyak, sekitar, kalau katanya sekitar 1.700 kata, kalau dampak apa orangnya mungkin di atas 5.000
1: iya,
2: jiwa.
1: Baik. Sementara kalau menurut Bapak, warga menanggul atau kebutuhan air bersihnya itu sampai beberapa hari terakhir ini dengan cara apa, Pak?
2: Kalau untuk kebutuhan masyarakat ya, beberapa hari atau beberapa bulan terakhir ini, Pak, itu dia cari apa profil dengan usahanya masyarakat sendiri dengan uang seadanya untuk membeli air di provinsi itu, Pak.
1: Dengan harga berapa, Pak?
2: Dengan harga sekira 300 sampai 400 itu. Per satu mobil T, Pak.
1: Iya. Baik. Kalau ada yang sampai mengambil di kali juga ada, Pak?
2: Mengambilnya itu di sumur. Di sumur sekitaran di SPB. Kalau di kali sementara ini belum ada. Sumur SPB masih bisa diambil untuk menunjang di wilayah-wilayah SP.
1: Iya. Baik. Ada informasi, Pak Sudiro, ini ada warga yang juga masih memanfaatkan air dari pipa begitu yang melayani distribusi air ke warga, misalnya itu di jalur 4, Pak, ada warga yang menyampaikan warga masih memanfaatkan air dari pipa itu, Pak. Apakah pipa ini dari PDAM kah atau dari mana, Pak?
2: Kalau pipa PDAM itu berapa titik saja, itu kemungkinan besar di wilayah jalan poros saja itu juga terlalu berfungsi untuk masyarakat. Kayaknya banyak yang tidak menyalur atau mungkin ada kendala lain itu.
1: Iya. Tapi Bapak perhatikan masih ngalir airnya?
2: 1-2 masih ada mengalir. Cuma di jalan poros saja itu.
1: Iya. Kalau masukan dari warga, Pak, mereka dengan dampak kekeringan ini ke Bapak selaku Kepala Desa seperti apa?
2: Kalau masukan dari warga, semuanya warga kami itu resah mengeluh dengan keberadaannya kekeringan, kemarau panjang, apalagi kemarin dampak terbakarnya di wilayah Kampung Kalisemen itu sangat-sangat besar sekali, Pak.
1: Iya.
2: Maka dari itu sebetulnya membutuhkan air bersih sebetulnya itu.
1: Jadi kalau ada titik api yang baru muncul, bagaimana Bapak dan warga menanggulanginya?
2: Kalau ada titik api baru muncul, itu secepatnya warga sekitaran yang dekat-dekat itu memadamkan dengan pakai cara daun dipukul-pukul dengan air seadanya, biar tidak menjalar terlalu lebar.
1: Iya, tapi warga tahu bahwa membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar itu tidak dibolehkan. Sudah disampaikan, Pak?
2: Sebetulnya sudah saya himbaukan setiap kita pertemuan, entah itu di RT, entah itu di... Pokoknya setiap pertemuan warga saya sampaikan himbauan dari pemerintah daerah melalui kepala distrik, kami juga sudah sampaikan semua.
1: Sampai pagi hari ini, apakah masih ada kabut asap, Pak, di wilayah SP2?
2: Nah, kita bersyukur sampai pagi hari ini sudah tidak ada kelihatan kabut asap di wilayah Kalisemen.
1: Oke. Jadi, warga membeli air dengan kisaran harga 300 sampai 400 ribu rupiah per mobil, begitu, Pak, ya?
2: Per Iya, kami juga ini warga kami mengharapkan dari bantuan pemerintah kabupaten untuk air bersih, Pak, bisa dibantu untuk menyampaikan ke pemerintah daerah.
1: Iya.
2: Mungkin.
1: Oke. Di SP2 Kalisemen itu, kalau menurut Bapak yang paling terdampak sekali itu di jalur berapa, Pak?
2: Kalau terdampaknya sebetulnya sih semua terdampak, tidak bisa dipilih-pilih, itu semua itu merata. Jadi air minum, segala macam air bersih untuk mandi, segala macam lah yang bersih, itu semuanya.
1: Baik, Pak.
2: Terdampak semua sebetulnya.
1: Ini saya dengar rencana ada pembuatan sumur bor, ya, bantuan dari pemerintah melalui TNI begitu. Kalaupun ada bantuannya, Pak, sumur bor, nanti menurut Bapak tempat yang strategis itu di mana kalau di SP2?
2: Kalau untuk bantuan sumur bor melalui TNI, kemarin sudah kita laksanakan, ada 3 titik, Pak, yang kita sudah di tes sumbernya. Bersyukur kita dapat sumber yang sudah, yang satu di areal masjid Al-Munawaroh, yang kedua di jalur 1, di belakang jalur 1 Blok A sana di tempat gereja ya Pak Mailos. Terus yang ketiga di jalur 4 Blok B di tempatnya Bapak Narso. Jalur kemarin sudah kita cek, tinggal kelanjutannya pengeburan kita tunggu Pak.
1: Oh iya. Jadi dari tiga sumur ini kemungkinan besar akan menghasilkan air begitu Pak ya?
2: Iya, iya. Iya. Dengan Bapak dan Jamil,
1: Nanti pun kalau sudah operasional, warga antar jalur saja yang boleh mengambil air di sumur tersebut atau dari kebanyakan warga di SP2 Pak?
2: Itu tergantung sumber airnya nanti. Kalau sumber airnya besar, siapapun, apalagi yang dekat-dekat, siapapun yang apa mengambil air diperbolehkan, tidak ada larangan.
1: Oke. Pak, saya undang penelpon ya, satu saja. Ya. Siapa tahu akan menyampaikan masukan untuk Bapak. Pendengar, satu penelpon boleh. Putra Menau tadi di jalur 4 yang kesulitan air sudah cukup lama. Ada salah satu warga Pak di jalur 4 ujung itu menyampaikan kesulitan airnya sudah sekian lama. Sumber airnya itu sudah kering begitu ya. Jadi dia untuk mencari-cari air kesulitan menumpang di salah satu warga yang masih ada airnya begitu. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-harinya begitu Pak. Ya, ada salah satu warga Pak, namanya Pak Rudi. Oh iya, sudah gabung ini. Baik, kita terima dulu ya. Ya, selamat pagi.
3: Ya, selamat.
1: Selamat pagi, Putra Menau. Ya, silakan dengan Pak Desa ini.
3: Oh iya. Ini Pak Kepala Kampung. Memang kita melihat bahwa selama itu karena mulai dari jalur 4 itu Blok B kan RT itu kan memang paling sulit karena saat hujan pun dan saat hujan pun memang kita punya sumur itu selalu masih kotor, memang tidak begitu bersih. Sampai musim kemarau ini memang rata-rata sudah habis kita punya sumur. Sedangkan saya minta bahwa kami yang RT jalur 4 ini harus mendapatkan supaya ya kita sekitar sini harus kita mengambilkan air. Kita mengambilkan air daripada tadi Bapak Kepala Kampung sampaikan bahwa di jalur 4 Arjopah. Ini kan memang kita pikir bahwa ini dia terlalu jauh. Jadi harus di antara tengah-tengah kami. Pokoknya kalau di ujung jalur 4 di situ pas. Di situ pas karena masyarakat yang di belakang kita dengan di samping kita mereka bisa diambil, mudah diambil, mudah diambil air.
1: Oke.
3: Maka itu. Oke, terima
1: nanti
3: kasih.
1: Nanti saya tanyakan. Baik, terima kasih Putra Menau. Ya, Pak Sudiro, ini informasi dari salah satu warga Bapak di jalur 4 Blok B ujung. Ini menurut survei sumber air itu yang sekarang dibuat itu di jalur 4 memang kualitasnya baik ya, Pak, airnya.
2: Iya begini Pak, kita dari sumber itu maunya itu ya semuanya itu dekat dapat menunjang semua. Kita terbatasnya dengan sumbernya Pak. Sumbernya dapat di daerah itu, yaitu mau saya kan di agak timur sedikit.
1: Memang agak jauh Pak ya posisinya.
2: Ya memang agak jauh. Bapak siapa tadi?
1: Saya panggil Putra Menau dari Menau Pak.
2: Putra Menau ya, itu mungkin dia tinggal di agak utara.
1: Di RT 21 menurutnya.
2: RT 22.
1: Oh 22 ya.
2: Iya, RT22. Nah, itu memang ada, kalau dari situ sedikit agak jauh, paling sekitaran ya antara 400-an meter.
1: Oh, jauh ya. Iya.
2: Jadi yang dapat sumbernya kan di daerah situ, kita kan di daerah sumber ya. Kenapa tidak terlalu jauh daripada nanti kita di daerah jalur 3, jalur 2 itu kan terlalu jauh. Saya mikirkan yang di area-area sana ini Pak, hanya warga kita yang kekeringan. Apalagi ini dengan apa irigasinya sementara.

0: Ini juga sampai ke Kalismen, Pak.
1: Irigasi aliran sampai ke Kalismen, bahkan itu sampai di pinggir kali di sana juga, jadi Pak.
0: Oke.
1: Yang itu yang induknya. Semua meliputi dilewati jalur 14B langsung di dekat-dekat apa dulu itu ada sarang waletnya Pak Weli itu bermutar ke arah barat kanan itu. Kalau sudah mengalir bagus itu.
0: Oke. Baik, Pak. Sudah apa proses pembuatan sumur bor lagi progres begitu, lagi dikerjakan. Perbaikan irigasi juga sedang dikerjakan. Kalaupun nanti kemarau-nya agak panjang, dari pihak pemerintah kampung, Pak, yang paling bisa dilakukan sambil menunggu dua hal ini apa, Pak, untuk memenuhi kebutuhan air warga?
1: Kalau untuk beberapa hari ini memenuhi, ya itu lagi Pak, untuk kita punya warga yang punya apa sedikit-sedikit uang dikumpulkan untuk sementara sambil menunggu air itu nanti berjalan.
0: Ada juga informasi Pak dari tiga fasilitas umum yang paling terdampak itu sekolah, puskesmas dengan rumah ibadah, Pak.
1: Itu betul Pak, ya. Kalau yang di Menara Elmu itu juga kemarin terdampak. Dan beberapa hari yang lalu ini kemarin ada kebakaran lagi, tapi sudah bersyukur sudah bisa dipadamkan dengan warga sekitar RT 24 dengan itu kepala sekolah di jajarannya.
0: Oke. Baik Pak. Juga salah satu aktivitas yang terdampak itu pertanian, Pak. Bapak bisa sampaikan masukan-masukan dari para petani di SP2, Pak.
1: Kalau untuk dampaknya itu semua dampak petani sayur, petani jagung, segala macam sementara ini dia tidak bisa bekerja untuk mengolah makannya. Tidak ada hujan. Semua warga sabar menunggu dari pekerjaan yang ada sementara ini.
0: Terakhir, Bapak, ada himbauan atau masukan untuk warga di SP2 dan warga lainnya juga kepada pemerintah, Pak? Silakan.
1: Ya, khususnya ini untuk warga kami yang di Kampung Kalismen SP2 dengan keadaan kemarau panjang ini kami menunjukkan kepada masyarakat semua jangan sekali-sekali membakar lahan yang mau nanti dampaknya besar untuk khusus di wilayah Kampung Kalismen ini di Nabiri Barat. Dampak-dampak kebakaran ini sudah terlalu besar kalau di wilayah Kampung Kalismen. Mudah-mudahan warga kami semuanya bisa memahami yang kita alami beberapa bulan ini dan dampaknya meresahkan semua masyarakat di wilayah Kampung Kalismen. Mungkin imbuan dari kami seperti itu Pak, mudah-mudahan apa didengar dengan masyarakat kami bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar bincang saya dengan Bapak Kepala Kampung Kalismen SP2 Bapak Sudiro ya. Jadi tadi dari Putra Meno mengharapkan pembangunan atau pembuatan sumur bornya agak ke timur, agak dekat begitu, tetapi karena sumber airnya ya nanti agak dekat, tapi kalau airnya keruh asin nanti juga susah ya Putra Meno begitu ya. Jadi biar agak jauh tapi airnya bagus, kurang lebih 400 meter jaraknya. Ada tiga sumur bor yang dibangun atau dibuat di SP2 Kalismen. Sementara seperti itu ya pendengar, warga masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih ya

harapannya solusi yang ditawarkan oleh Bapak Kepala Kampung tadi bisa diterapkan ya. Sementara untuk membeli juga menjadi salah satu solusi sambil menunggu pembuatan sumur bor dan perbaikan saluran irigasi yang sedang dikerjakan. Ya. Kapan-kapan lagi kita akan mengajak pihak-pihak terkait ya, masih terkait berbagai hal dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Abire. Pendengar, kami ajak Anda di pukul 10 nanti ada menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Ya, ada satu tembang berikut. Ya, selamat mendengarkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar, masih bersama Bro 1 RRI Nabire. Ya, tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kami punya sejumlah informasi pendengar di musik dan informasi. Ya, sambil kita tunggu ya, jangan sampai pagi ini jelang siang hujan. Ya. Pagi tadi BMKG Nabire melalui stasiun meteorologi Nabire ya menyampaikan informasi perakiran cuaca. Ya, kami ingin menyampaikan kembali informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Untuk pagi hari kita sudah lewati ya, cerah berawan. Siang nanti berpotensi cuaca berawan ya atau mendung. Kemudian nanti malam berawan tebal dan dini hari juga cuaca berpotensi berawan tebal. Ya. Temperatur 24 hingga 32 derajat Celsius. Kemudian arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kelembapan 68 hingga 95%. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih itu 0,1 sampai 0,5 meter. Kemarin di Pantai Nabire juga tidak berombak ya. Laut sangat teduh. Ya, air pasang laut ke depan pukul 14 lebih 51 menit pada ketinggian 1,4 meter. Sedangkan air laut surut ke depan itu pada pukul 15 lebih 43 menit pada ketinggian 1,3 meter. Iya. Pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk kita ketahui bersama ya, tapi kita jeda dulu dengan sejumlah tembang berikut ini.

0: Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, beberapa lagu dari berbagai penyanyi kami putarkan menemani suasana kerja atau yang berakhir pekan di rumah. Ya. Pendengar, informasi terbaru terkait titik panas atau hotspot, ya. Update tanggal 5 September hari ini pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, atau tadi jelang pukul 9, ya, untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, sudah kami dapatkan di Papua Tengah masih terdeteksi titik panas atau hotspot, ya. Di wilayah Papua ini, tanah Papua, masih beberapa provinsi juga terlihat hotspotnya. Ya, nanti kami buka dulu informasi yang disampaikan stasiun meteorologi BMKG Nabire yang dikirimkan melalui WA, ya. Terbaru sampai tadi pukul 8.50 waktu Indonesia Timur. Ya, mudah-mudahan berkurang, ya, pendengar. Untuk Kabupaten Nabire, terdeteksi titik panas atau hotspot ada 3 dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya, rendah tidak ada, tingkat kepercayaan tinggi tidak ada. Jadi hotspotnya ada 3 pada tingkat kepercayaan sedang. Kemudian di Kabupaten Puncak ada 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya. Yang tingkat kepercayaan rendah dan tinggi 0 atau tidak ada. Kemudian di Kabupaten Puncak Jaya itu hotspot atau titik panas ada 2. Jadi total untuk wilayah Papua Tengah hotspot hanya pada tingkat kepercayaan sedang dengan jumlah total semua itu 10 hotspot. Ya. Untuk kabupaten lain tidak ada atau 0, ya. Ini informasi yang disampaikan stasiun meteorologi BMKG Nabire. Dari hasil pemantauan hotspot tanggal 5 September hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur di Provinsi Papua Tengah terpantau sebanyak 0 hotspot pada tingkat kepercayaan rendah, 10 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 0 hotspot pada tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot terbanyak di Kabupaten Puncak yaitu 5. Kemudian Nabire 3, Kabupaten Puncak Jaya 2. Ya, kabupaten lain terpantau tidak ada hotspot. Ya. Masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang dihimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak kerugian dari sebaran hotspot yang terpantau, ya, serta dapat memperhatikan update, ya, informasi hotspot dari BMKG. Untuk wilayah Indonesia paling banyak masih terpantau di Kalimantan, ya. Ini Kalimantan paling banyak, pendengar. Kalau lihat peta Pulau Kalimantan, titik-titik merahnya masih banyak. Ya, Sumatera juga sudah mulai banyak lagi. Ya, harapannya semoga dapat terkendalikan hotspot atau titik panas di banyak daerah di Indonesia, dan dalam waktu dekat bisa hujan, ya. Ya. Salah satu cara dengan buatan, ya, hujan buatan. Ya, semakin menebal di beberapa bagian Kota Nabire. Kalau lihat ke arah Nabire Barat, mendungnya tebal. Ya, ada satu dua informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ya, beberapa lagu pendengar berbagai penyanyi, lagu-lagu bergenre reggae mix. Satu informasi kesehatan ya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengingatkan agar masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional. Perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Ya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya sering muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku. Dia mengatakan kalau tidurnya sudah terganggu, sudah susah tidur, hati-hati, itu sudah merupakan ciri-ciri kelainan fisik yang disebabkan gangguan jiwa. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono dalam temu media peringkatan mental health awareness di Jakarta kemarin. Menurutnya, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi ini dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan atau depresi. Ada yang stres tapi makannya banyak. Ya. Ada yang sebaliknya. Perubahan berat badan yang tadinya gemuk menjadi kurus karena tidak mau makan, atau dari kurus jadi gemuk karena dia makan terus sebagai pelampiasan depresinya. Ini juga menurut Dante, wakil menteri kesehatan ya, jangan-jangan ada gangguan jiwa. Ya, cemas yang berlebihan, sebenarnya cemas yang berlebihan ini overthinking kalau bahasa Gen Z ya, bahasa anak muda itu overthinking atau berpikir yang berlebihan ya. Ya, selain itu Wakil Menteri Kesehatan menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Ya. Fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar. Ya. Begitu ya pendengar, terutama orang tua harus memberikan perhatian ya, pendampingan kepada anak-anak. Ya, apalagi di akhir pekan kadang-kadang ya anak-anak punya

komunitas, punya kelompok untuk bisa menikmati akhir pekan di malam minggu, tetapi melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya konvoi, balap-balapan, ya. Jalan Merdeka salah satu tempat atau jalan yang dipakai untuk balapan liar. Ya, agar selalu mencari informasi tentang aktivitas anak-anak di luar rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena ada kecenderungan anak-anak sekarang punya keputusan yang cepat, dan ada juga yang jarang ngomong, ya, ke orang tua. Jadi, ya, perlu ada proaktif dari orang tua untuk mengetahui kondisi anak. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang berbahaya. Sedikit informasi pendengar dari rri.co.id. Kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan-rekan kami hingga malam nanti. Sementara sudah pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda kembali pendengar, kami putarkan sejumlah tembang dari berbagai penyanyi.

0: adik-adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh,
0: ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97.6 dan 96.8 MHz Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Cinta abad. Iya benar, selamat siang untuk Anda dan kita semua. Senang sekali saya Dewi Masani hadir menemani ruang dengar Anda dalam Nabire lintas siang hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Tentu saja dengan rangkaian acara siaran yang apik, menarik, ya asik yang kami persiapkan untuk menjumpai Anda pastinya ya. Seperti biasa musik informasi nanti sampai jam 12. Ada musik tradisional dan budaya, juga dinamika olahraga nanti jam 1 siang, pro dangdut, dangdut adalah kita nanti jam 13.30 ya untuk rangkaian lagu-lagu dangdut menemani ruang dengar Anda ya. Dan nanti jam 3 ada musik informasi dan jam 4 sore ada warta berita daerah Nabire sore ini juga akan kami lanjutkan, dilanjutkan dengan musik informasi lagi sampai nanti kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Wow, lama ya. 7 jam saya menemani Anda dan Anda menemani saya juga. Saya mendefinisikan ya, benar nggak sih? Mendefinisikan cuaca di luar sana ini cerah berawan, jadi didominasi oleh awan yang menutupi langit yang biru. Ini bukan asap ya, ini awan gitu, awan putih gitu ya. Jadi tapi ya, tapi tidak panas gitu ya, tapi tidak mendung juga, tidak hujan juga. Pokoknya bagus lah cuaca di siang hari ini ya, mudah-mudahan bisa bertahan. By the way, ini hari Sabtu ya, Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 5 September 2026, Sabtu ceria. Karena malam minggu juga gitu ya hari ini. Oke, untuk Anda yang sudah punya banyak kegiatan dari pagi yang Car Free Day juga pasti ditemani oleh kita dari RRI ya. Ini dalam rangka RRI Fest 2026, kita sudah bersama-sama tadi di Car Free Day. Anda mungkin yang ke CFD pagi tadi ya di Jalan Pepera, kita sudah beramai-ramai, ada senam sehat, ada cek kesehatan gratis, UMKM pastinya ya. Dan juga pastinya tadi ada pembagian door prize ya, dan ada yang beruntung tadi mendapatkan mesin cuci asik. Ya pokoknya ramai sekali tadi di Car Free Day ini untuk RRI Fest 2026. Dan nanti di hari Senin besok tanggal 7 maksudnya, tanggal 7 nanti akan ada donor darah dan juga gerakan pangan murah ya, untuk ibu-ibu ini yang mau mencari barang-barang yang murah, bahan-bahan pokok, beras, telur, bawang putih, bawang merah, apalagi tuh banyak sekali. Bisa langsung saya datang ke halaman kantor RRI Nabire nanti mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai pastinya ya. Dan juga yang mau donor darah gitu ya, berbagi darah. Iya benar kan? Kan banyak juga teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang membutuhkan darah gitu ya. Nah, Anda bisa mendonorkan darah Anda juga nanti dalam gerakan donor darah. Iya dalam kegiatan donor darah ya di Aula RRI Nabire juga di hari Senin tanggal 7 bersamaan juga dengan gerakan pangan murah di jam 8, sama-sama di jam 8 ya. Dan nanti akan ada acara Bintang Radio Indonesia. Asik. Bintang Radio nanti jam 2 siang di hari Senin juga sudah ada 27 peserta. Dan dari 27 ini akan ada satu orang saja yang akan mewakili Kabupaten Nabire ke tingkat Korwil ya, di RRI Jayapura. Lalu kemudian nanti akan diseleksi lagi untuk ke tingkat nasional. Mudah-mudahan dari RRI Nabire bisa menciptakan ya, atau bisa menjadi wadah ini bagi generasi-generasi yang luar biasa ya, terlebih khusus di bidang tarik suara. Oke, pendengar, masih banyak sebenarnya acara-acara dalam memperingati RRI Fest 2026. Dan ini juga menjelang RRI Fest juga, ini menjelang hari radio yang ke-81, tepat di tanggal 11 September 2026. Oke, baik pendengar, ada Aku Cinta Dia dari Krisya, setelah tadi dari Kahitna dengan Cantik.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Ya, mendingan Pro 1 dari Nabire, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Dan klien Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Kenangannya ditepis Alvaro Valles yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tanda sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Idrus Mudara, untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Spanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga rally, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap SDI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu SDI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu. Buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuang Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Raisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Raisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Ya, ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita sediakan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Pro Dangdut ya. Nanti untuk rangkaian lagu-lagu dangdut nanti sampai jam 3 waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Nabire pagi ini.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Nabire siang ini.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asyik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Es krim,
2: wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga.

RR Invest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momen peringatan HUT ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire, Sabtu 5 September 2026 bersama saya Dwi Masani. Inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Pembukaan yang digelar di Pantai Nabire dirangkaikan dengan aksi bersih pantai dan kolaborasi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia melalui RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire menjadi momentum memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan yang digelar Jumat 4 September 2026 di Pantai Nabire tersebut dirangkaikan dengan apel gabungan dan aksi bersih-bersih pantai. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, perangkat daerah, mitra, serta berbagai elemen masyarakat. Selain aksi bersih pantai, rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan penyerahan secara simbolis 300 bibit pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membuka RRI Fest 2026 menilai kolaborasi berbagai pihak penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat termasuk dalam menjaga lingkungan.
3: Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, membangun persepsi positif serta mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Kolaborasi antara RRI dan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, serta seluruh elemen masyarakat harus terus dipertahankan, dibangun, dan diperkuat.
2: Rangkaian kegiatan lingkungan tersebut menjadi kelanjutan kolaborasi RRI Nabire bersama TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estalip menyebut, pada tahun sebelumnya kolaborasi serupa diwujudkan melalui penanaman 1.000 bibit mangrove. Tahun ini sinergi kembali dilanjutkan melalui aksi bersih pantai dan penyerahan bibit pohon.
4: Tahun kemarin kami juga bekerja sama dengan kakak kami, TNI Angkatan Laut. Kami menanam 1.000 mangrove, juga ada Delha bersama-sama kami tahun kemarin. Dan tahun ini kita pun bersama-sama dengan Delha, DLHKP, kemudian juga dengan kakak kami Angkatan Laut. RRI Fest ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan, semangat kebersamaan, sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Tentunya ini sebagai penguatan citra RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, dan inspiratif.
2: Aksi bersih pantai menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Car Free Day, Senam Sehat dan UMKM pada 5 September, serta gerakan pangan murah dan donor darah pada 7 September 2026. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan pada pembukaan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire. Kegiatan bersih Pantai Nabire yang digelar menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan hari ulang dan TNI Angkatan Laut difokuskan pada pemilahan sampah plastik langsung dari sumbernya. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Arnold Saudila.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire memberikan apresiasi tinggi atas aksi bersih pantai yang diselenggarakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di Pantai Nabire Jumat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Arfan Nathan Palumpun menegaskan bahwa penanganan masalah sampah harus dimulai dengan memilahnya dari sumber. Menurutnya, tanpa langkah pemilahan sejak awal, persoalan sampah plastik tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas. Melalui kolaborasi bersama RRI Nabire, TNI Polri, serta instansi terkait, material sampah plastik dan botol minuman kemasan yang dikumpulkan akan langsung diproses dan diperas melalui bank sampah Noken Lestari milik DLH Nabire. Hasil olahan limbah plastik tersebut ditargetkan akan dikirim ke Surabaya menggunakan transportasi tol laut untuk didaur ulang.
6: Yang kami fokuskan adalah kita mulai memilah sampah dari sumbernya. Kenapa mulai memilah sampah dari sumbernya? Karena tanpa memilah sampah dari sumbernya, kami yakin bahwa solusi untuk menyelesaikan problem sampah tidak akan pernah selesai. Untuk itu, kami berharap di kegiatan hari ini adalah awal di mana kita mulai mengedukasi ke masyarakat untuk memilah sampah. sampah organik, anorganik. Terutama di pagi hari ini kita memilah sampah sampah plastik, kita pisahkan. Karena kami dari daerah Kabupaten Nabire sudah mempunyai bank sampah yang namanya Noken Lestari. Hari ini kami lagi uji coba setelah mengumpul material untuk mineral hari ini, minuman kemasan, kita akan melakukan fresh plastik di tempat kami yang sudah disiapkan. Dan untuk itu hari ini kami berharap material limbah plastik yang kita tahu bahwa akan terurai ribuan tahun, ratusan tahun. Hari ini kami berharap dengan kumpulan giat grebek sampah dengan RRI dan TNAR bersama DNAD dan Brimob dan beberapa instansi lainnya, kami berharap ada material sampah plastik atau minuman kemasan yang hari ini kami bisa produk dengan mengemas dan mempresnya dalam waktu 2 bulan ke depan kami akan mengirimkan ke Surabaya. Dan itu kami sudah komunikasi dengan tol laut yang sangat membantu kami untuk pengiriman limbah plastik ini ke sana untuk diolah kembali.
5: Dinas Lingkungan Hidup Nabire berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi yang berlanjut hingga ke lingkungan sekolah guna membangun budaya memilah sampah serta menekan polusi plastik di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, warga Nabire Papua Tengah kembali diimbau agar patuhi peraturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan membuang sampah sembarangan. Robi Vanindi berikut melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun STMT kepada RRI mengatakan, salah satu pilar Bupati Nabire, Mesak Magai SOSMSI, yakni mewujudkan Nabire hebat, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan bencana. Dinas Lingkungan Hidup hingga kini, lanjut kata Arfan Palumpun, masih terus melakukan sosialisasi peraturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan buang sampah sembarangan kepada masyarakat dengan memasang spanduk atau baliho di beberapa titik termasuk di jalur hijau. Untuk itu, warga Nabire, baik itu pelaku pasar, toko, kios, warung makan, dan masyarakat umum, dihimbau agar tidak lagi membuang atau menaruh sampah di tempat-tempat umum, seperti di jalur hijau, tetapi buanglah pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan waktu yang telah ditentukan.
6: Himbauan kami, Perda Sampah Nomor 1 2019 itu sudah kami sosialisasikan. Kami harap kepada masyarakat, ayo mari sama-sama kita sadar tidak membuang sampah lagi di jalur hijau. Beberapa bulan yang lalu kami jaga tempat-tempat di mana mereka buang sampah, kami lakukan sosialisasi, mengarahkan. Tapi memang Pak, kesadaran masyarakat, kami butuh kerjasama dari kesadaran masyarakat, karena tempat-tempat sampah ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi mari sama-sama kita buang sampah di kontainer sampah yang sudah disiapkan. Jadi itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kami harap pada dukungan masyarakat juga untuk mari sama-sama kita tidak lagi membuang sampah di jalur hijau, karena jalur hijau ini bukan tempatnya tempat sampah. Kalau bisa kami himbau taruh di depan ke toko mereka masing-masing, pelaku pasar, warung, toko dorong, jangan lagi taruh di jalur hijau. Karena kedepannya kami akan meminta Pol PP sebagai penegak perda, mereka akan melaksanakan penegak perda itu.
7: Ia juga menyinggung terkait kontainer sampah yang telah diletakkan di masing-masing kelurahan. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak lurah di masing-masing kelurahan di Nabire untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak lagi meletakkan sampah di luar kontainer sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkutnya.
6: Kita semua masyarakat Nabire, pemerintah sudah menyediakan kontainer-kontainer sampah di masing-masing kelurahan. Kami mohon untuk tetap membuang sampah di masing-masing kelurahan sesuai kontainer itu diletakkan. Nah, ini masih banyak masyarakat kita yang masih buang sampah di luar kontainer ini, Pak. Ini yang terus kami ingatkan, karena tiap hari kami pantau, ada petugas-petugas kami yang selalu jaga di situ. Ada juga masyarakat kita yang masih buang di luar, padahal sampah itu masih kosong. Nah, ini kita butuh dukungan bersama, masyarakat hari. Sama-sama kita jaga. Hari ini fasilitasnya sudah siap. Kenapa kita nggak buang lagi di dalam kontainer sampah? Karena armada kami setiap hari melakukan pengangkutan sampah. Walaupun kami tahu bahwa kontainer ini masih kurang, nanti kami akan menambah ke depannya di setiap kelurahan yang padat penduduk, kami akan menambahkan kontainer-kontainer itu. Jadi harapan kami, himbauan kami, mohon dukungan kerjasamanya warga masyarakat Kabupaten Nabire. Mari, orang Jakarta punya kota ini tetap bersih, jadi kota yang nyaman.
7: Hal ini dilakukan karena warga Nabire dinilai hingga kini belum sadar serta tertib membuang sampah ke tempatnya yang disengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah Kabupaten Nabire telah berupaya menyediakan kontainer sampah di masing-masing kelurahan. Robert Halindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, rapat koordinasi pengarusutamaan gender dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUG, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida menggelar rapat koordinasi pengarusutamaan gender dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung selama 2 hari 3 dan 4 September 2026 bertempat di aula RRI Jalan Merdeka Nabire Papua Tengah diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUG, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan, menyusun program yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintah Politik dan Hukum Martin Ukago yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.
8: Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pembangunan di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Saya juga berharap agar hasil rapat koordinasi ini tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.
7: Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh peserta untuk satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera, serta tidak mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari beberapa banyak program yang telah dilaksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi diukur dari beberapa banyak masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, temu alumni Binter Busi ke-5 se-Papua Raya tahun 2026 digelar di Kabupaten Mimika Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di gedung Eme Neme Yaware tersebut mengangkat tema Persaudaraan Sejati Menembus Gunung-Gunung, Lembah-Lembah, dan Pesisir Pantai Menuju Papua yang Damai, Adil, dan Sejahtera. Temu alumni ini menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus mendorong para alumni untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan tanah Papua. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
9: Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah pelaksanaan beda buku dan temu alumni Binter Busi ke-5 se-Papua Raya. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mimika Johannes Retap, Bupati Dayai Melkinus Mote, Direktur Yayasan Binter Busi Paskalis Agna, Ketua Dewan Pembinaan Yayasan Binter Busi Paul Sudio, serta para alumni dan undangan. Ketua Panitia sekaligus alumni pertama Binter Busi, Nini Tabuni, mengatakan kegiatan tersebut telah dipersiapkan selama kurang lebih 7 bulan. Menurutnya kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 4 hingga tanggal 5 September dengan agenda temu alumni beda buku, doa, dan misa bersama uskup serta sharing bersama para alumni.
10: Temu alumni ini meningkatkan rasa kebersamaan kita para alumni, tetapi juga ada hal-hal strategis di dalam pertemuan ini akan dibahas, yaitu kami tetap komitmen untuk seluruh alumni berjadi satu ke depan memikirkan segala macam hal di tanah Papua. Yang kedua, kita juga akan berharap ini temu alumni, tapi kita mau ada ikatan begitu, ada organisasi. Rencana kami sebentar ini akan besok akan pemilihan ketua umum tingkat DPP, ada tingkat DPD, ada tingkat DPC. Jadi pengurus para alumni ini akan jadi sebuah organisasi. Yaitu ada pengurus juga, ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, agar supaya wadah ini mempersatukan pusat komunikasi, pusat apa namanya, melihat sumber daya manusia Papua untuk membangun Papua ke depan. Itu harapan kita semua.
9: Direktur Yayasan Bintar Busi Paskalis Abnak mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum syukur atas 50 tahun pengabdian Paus Sudio dalam mendidik dan membina generasi muda Papua. Paskalis menjelaskan Yayasan Bintar Busi selama ini berfokus pada pembinaan dan pendampingan generasi muda Papua yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta persiapan memasuki dunia kerja. Program tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual, karakter, dan keterampilan untuk kembali berkontribusi bagi daerahnya.
11: Kita ingin supaya para alumni juga terus mensyukuri apa yang sudah mereka dapatkan selama kuliah di Jawa bersama Bintar Busi, tapi sekaligus setelah sampai di Papua, bagaimana peran serta para alumni untuk bisa menjadi mitra pemerintah, tapi sekaligus menjadi sarana menggerakkan masyarakat dalam segala aspek yang ada di Kabupaten Mimika secara khusus karena tuan rumah, tapi juga di wilayah Papua Raya, 6 provinsi di pulau ini.
9: Temu alumni Bintar Busi kelima diharapkan tidak berhenti pada pertemuan fisik, namun mampu memperkuat persaudaraan, meningkatkan semangat belajar dan berkembang, serta melahirkan kontribusi nyata bagi terwujudnya Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan pada pembukaan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Es krim,
2: wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berarti

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Nabire sore ini.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Hari ini pendengar, Tarhim akan berlangsung pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, sementara Azan Maghrib wilayah Nabire dan sekitarnya pukul 18.02 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus mendengar, saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lain nanti hingga menutup siaran. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Afgan dengan Bawalah Cintaku. Dan lagu ini juga membawa kita ke program berikutnya ya, yaitu Musda Informasi. Pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di malam hari ini, malam minggu ya. Aduh, gak kerasa sudah malam minggu lagi di 5 September 2026. Dan kami berharap semoga malam minggu Anda menyenangkan ya di hari ini, baik itu bersama orang terkasih Anda atau bersama keluarga Anda, ataupun mungkin Anda sendirian saja jalan-jalan juga tidak apa-apa. Ya, semoga segala sesuatunya di malam hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan membahagiakan Anda tentunya. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang sedang berkendara di malam hari ini. Semoga Anda selamat sampai tujuan ya, hati-hati di jalan dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya. Baik pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda. Menjelang di pukul 19 kami akan hadirkan Gema Papua ya, warta berita Skorwil 1 Papua. Jadi ya, tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya satu lagu dari Raisa Anggiani, Itu Aku, spesial untuk Anda.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Gratis, gratis, gratis, gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19:01 waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan warta berita Korwil 1 Papua dalam

Gema Papua ya, yang hari ini akan di sebagai pelaksana adalah RRI Wamena. Kita akan jelang sambil menantikan Gema Papua pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Burstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Advent untuk edisi malam ini ya. Dan mimbar agama Advent malam ini diisi oleh Pendeta Lukas Pandori. Untuk Anda umat Advent dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.
1: Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu.
0: Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, kebenaran dan harapan baru bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai suara Allah yang terdengar. Ketika saudara dan saudari diperhadapkan pada tantangan hidup yang paling berat, entah itu krisis keuangan, entah itu sakit yang dialami yang mengancam kita, entah itu kegagalan besar atau kehancuran hubungan, suara siapa yang paling bergema di hati Anda? Apakah masalah hidup atau suara Tuhan yang terdengar? Apakah Anda mendengar gaung ketakutan yang membisikkan bahwa Anda, saudara, akan hancur? Ataukah saudara sanggup mendengar suara Tuhan yang menyatakan bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup Anda? Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, di saat ini kita kembali untuk merenungkan, melihat dalam setiap tantangan-tantangan hidup bagaikan raksasa-raksasa yang sementara menyerang kehidupan kita. Apakah kita peka terhadap suara Tuhan? Saya percaya pada saat kita peka terhadap suara Tuhan, maka kita akan memiliki harapan-harapan baru dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Jawabannya melalui firman Tuhan, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah janji dari Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20. "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam perjalanan hidup saudara dan saudari pendengar RRI, Allah berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Dia akan selalu memberikan kita solusi dan jalan keluar. Dia akan selalu memberikan kita kemenangan-kemenangan iman dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Alkitab memberikan jawaban tegas tentang bagaimana kita harus bertindak di tengah ancaman masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang masalah itu bagaikan seorang raksasa. Masalah itu bagaikan pergumulan yang sulit dan sangat berat untuk kita hadapi. Tetapi pengalaman daripada Daud untuk menghadapi Goliat memberikan satu kepastian kepada kita hari ini, bahwa Allah yang telah menyertai Daud menyanggupkan dia untuk mengalahkan Goliat. Allah yang sama akan menyanggupkan pendengar RRI, saudara-saudari dimanapun saja berada, untuk dapat berdiri dan mengatasi setiap tantangan hidup yang kita alami. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 47 yang berbunyi, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, seorang raksasa yang sangat besar, sudah 40 hari Goliat berdiri menentang barisan Israel. Tidak ada satupun yang boleh bertahan untuk maju. Tetapi Daud berdiri dan melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan di waktu yang lalu dalam setiap tantangannya hidup yang dia alami. Dia katakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dan di ayat yang ke-17, 47, "Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika seluruh tentara Israel termasuk Raja Saul lumpuh oleh ketakutan karena mendengar teriakan dan cemoohan Goliat selama 40 hari, Daud dengan spesifik yang sepenuhnya berbeda. Daud tidak mengukur besarnya raksasa itu berhadapan dengan dirinya, melainkan mengukur raksasa itu berhadapan dengan Allah yang maha besar. Pada saat Daud melihat Goliat yang dihadapannya, seorang raksasa yang sangat besar, Daud tidak mengukur Goliat bersama dengan dirinya, tapi Daud mengukur Goliat bersama dengan Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Kenapa? Karena Daud memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu. Seorang penulis Amerika
Nyonya Ellen G. White berkata, betapa sebuah inspirasi atas keberanian dan iman yang luhur ditampilkan oleh gembala sederhana ini di hadapan tentara Israel dan orang Filistin. Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia percaya pada kekuatan Allah. Ia telah membuktikan janji-janjinya dalam pengalaman masa lalunya saat menjaga domba-domba Allah. Dia punya pengalaman bersama dengan Allah di waktu yang lalu. Pada saat singa dan beruang menyerang akan domba-domba yang digembalakan, dia dapat mengalahkan mereka karena dia tahu Tuhan ada bersama dengannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sebagaimana ungkapannya di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di ayat 4 dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan jauh lebih besar dari setiap peristiwa, tantangan, masalah yang dia hadapi. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saya percaya ada banyak di antara Anda yang memiliki pengalaman yang sama seperti Raja Daud, yang pada saat mengandalkan Tuhan, saudara terus melihat kemenangan dari hari ke hari. Panggilan himbauan, mari tetap setia untuk mengandalkan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, sehingga setiap masalah yang datang tidak mampu untuk membawa iman kita jauh daripada Tuhan, tapi kita semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi pendengar RRI yang seringkali menghadapi masalah, dan terkadang masalah itu jauh lebih besar sampai membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Allah kepada masalah, dan pada akhirnya kita jatuh. Dalam siaran ini, saya sebagai hamba Injil memanggil saudara untuk mari kita kembali, kita peka terhadap suara Tuhan. Sebagaimana Daud peka terhadap suara Tuhan, kemenangan-kemenangan menjadi bagiannya dari hari ke hari. Kutipan yang berikut yang ditulis oleh seorang penulis Amerika, Nyonya Ellen G. White, juga mengingatkan kita mengenai bagaimana cara kita memandang masalah. Makin banyak kita merenungkan masalah kita, makin besar masalah itu terlihat seperti Goliat. Tetapi makin cepat kita melatih iman dan percaya kepada Tuhan, makin cepat pula kemenangan diberikan. Hari ke hari, setiap kita tidak pernah terlepas dari masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Hanya satu jawaban. Sebagaimana Raja Daud menyatakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengandalkan Tuhan dalam peperangan ini. Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan yang dia hadapi. Dan Allah berperang bersama dengan dia. Puji Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selama kita hidup, Allah ada di sana untuk menyertai dan memberkati kita. Selama kita hidup, Allah ada di sana melihat setiap pergumulan kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu, pengalaman daripada Raja Daud menginspirasikan kita untuk mari kita jangan terbawa dengan masalah, tapi kita mengangkat muka kita melihat kemenangan yang Allah sediakan. Kita meraih itu bersama dengan Allah, maka Goliat-goliat masalah yang ada di samping kita akan dengan sendirinya kita dapat lewati, kalahkan. Dan itulah cerita indah kita bersama dengan Tuhan yang dapat kita saksikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana setiap tantangan hidup dapat kita lewati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kesimpulan dari perenungan pada saat ini, ada 3 poin penting untuk pendengar mendengar suara Tuhan. Bagi para pendengar RRI dimanapun saja berada, dari kisah pertempuran Daud dan Goliat di Lembah Elah, ada 3 poin penting yang dapat kita terapkan ketika menghadapi masalah yang paling berat. Yang pertama, kenali suara pengalaman bersama Tuhan di masa lalu. Poin yang pertama adalah bagaimana kita kenal suara pengalaman bersama Tuhan di masa yang lalu. Bagaimana kita hadapi masalah di waktu yang lalu, Tuhan menyanggupkan kita. Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan kemenangan. Dan itu menjadi pelajaran menarik kita hari ini untuk melangkah maju. Daud mengingat bagaimana Tuhan menolongnya melawan singa dan beruang di padang penggembalaan yang sepi. Sebelum menghalangi raksasa di depan umum,
Daud sudah terbiasa mendengar suara Tuhan dan menguji kesetiaannya di tempat yang tersembunyi. Dia walaupun sendirian di tempat yang sepi, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia peka terhadap suara Tuhan dan petunjuk yang Tuhan kasih, dia lakukan dan keberhasilan menjadi bagiannya. Saat tantangan berat datang, jangan fokus pada ukuran masalahnya. Ingat kembali bagaimana tangan Tuhan telah menuntun dan menyelamatkan Anda di masa-masa sulit sebelumnya. Itulah bagian poin yang pertama. Mari kita ingat Tuhan, di saat kita menghadapi tantangan, masalah, selalu ada jalan keluar, solusi melalui mereka yang Allah percayakan untuk memberikan tepangan kepada kita. Lihat semua nilai itu, bahwa Tuhan ada di sana untuk memberikan solusi. Poin yang kedua, tanggalkan baju sirah yang bukan milik Anda. Ketika Saul memberikan baju sirah perunggu yang berat kepada Daud, Daud mencoba lalu menanggalkannya karena ia belum terbiasa memakainya. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai dengan 39. Daud tahu ia tidak bisa menang dengan cara atau keahlian duniawi milik orang lain. Seringkali kita stres karena mencoba menyelesaikan masalah dengan strategi, gengsi, atau cara manusiawi yang dipaksakan. Dengarkan suara Tuhan dan bertindaklah sesuai dengan pemeliharaan serta tuntunan yang Tuhan berikan secara personal kepada Anda. Hanya mereka yang pagi-pagi benar bangun dan mencari Tuhan, mereka akan selalu peka terhadap suara Tuhan di sepanjang perjalanan hari-hari mereka. Hanya mereka yang selalu datang kepada Tuhan, yang selalu menggunakan strategi-strategi yang Tuhan berikan kepada mereka, karena mereka peka terhadap suara Tuhan. Akan ada tawaran-tawaran yang datang kepada kita untuk menggunakan strategi-strategi yang ada, tetapi Allah akan memberikan petunjuk yang tepat untuk strategi mana yang tepat yang akan kita gunakan untuk mendengar suara Tuhan. Dan poin yang ketiga, ubah fokus dari besarnya masalah menjadi keagungan Allah. Tentara Israel fokus pada tinggi dan tebalnya baju sirah Goliat. Daud fokus pada nama Allah yang Maha Hidup. Jadi pada saat tentara Israel bersama dengan Saul fokus kepada Goliat yang besar, baju sirah yang dia gunakan sulit untuk mereka hadapi dia, tetapi Daud fokus pada nama Allah yang hidup. Pada saat pendengar RRI, kita fokus pada Allah yang hidup, kita akan melihat kemenangan dan kita dapat meraihnya bersama dengan Allah. Bagi Daud, Goliat bukanlah terlalu besar untuk dikalahkan, melainkan terlalu besar untuk diluputkan dari kedaulatan Tuhan. Daud melihat Goliat bukan terlalu besar untuk dikalahkan, melainkan terlalu besar untuk diluputkan dari kedaulatan Tuhan. Goliat sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan yang dia sembah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saya percaya ada banyak di antara kita yang memiliki banyak pergumulan, dan pergumulan-pergumulan itu bagaikan Goliat-Goliat yang sementara mengalihkan pandangan kita daripada Allah. Oleh sebab itu saya mengajak, memanggil dalam tiga poin ini untuk kita semua agar kita kembali. Yang pertama, kenali suara pengalaman bersama Tuhan di masa lalu. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di waktu yang lalu, maka sia-sialah setiap usaha kita. Karena Tuhan yang menolong kita, maka hari ini kita akan terus menggunakan metode-metode Tuhan di dalam panggilan pelayanan yang dia percayakan. Dengan demikian, kita akan melihat setiap tantangan yang kita hadapi, Allah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kemenangan menjadi bagian kita. Cerita hidup kita dapat saksikan kepada ruang lingkup di mana kita tinggal. Banyak orang kita tolong untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan demikian kita semua sama-sama peka terhadap panggilan suara Allah. Kita tetap setia sampai dengan hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua melalui pelayanan saat ini. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

keadaan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, menjadi benih kekuatan, menjadi benih pengharapan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung, biarlah Tuhan dapat mengampuni kami sehingga tidak terhalang janji berkat-Mu bagi pendengar RRI dan kita semua yang mendengar siaran ini. Biarlah melalui media RRI ini kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya pernyataan-Mu tetap beserta kami dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.

Dengar kami cukupkan lagu-lagu Rohani Kristiani untuk malam hari ini. Dan tadi juga baru saja kita ikuti bersama Mimbar Agama Advent yang diisi oleh Pendeta Lukas Pandori. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Semoga malam minggu ini menyenangkan. Anda dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda, bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda ya. Dan pendengar, kami akan lanjutkan menemani Anda di malam hari ini dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
4: Vinyl

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan ya. Dan lagu ini juga mengantarkan kita ke pukul 20:22 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di malam minggu ini pendengar. Ya, untuk Anda yang sedang di perjalanan menuju tempat Anda menghabiskan malam ini mungkin ya, selamat berkendara untuk Anda, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang malam ini mungkin menghabiskan waktunya di rumah saja, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih Anda, ataupun mungkin hanya sendirian saja di kos ya. Tidak apa-apa, semoga ya malam ini segala apapun yang Anda lakukan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian di hati kita, di hati Anda tentunya. Dan yang masih beraktivitas, masih bekerja, yang masih menjalankan tugas-tugasnya ya, teman-teman dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang masih malam ini melakukan segala pekerjaan, melakukan segala kebaikan-kebaikan Anda ya, semangat selalu, semoga pekerjaan Anda lancar, aktivitas Anda lancar dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga tentunya. Begitu juga dengan teman-teman dari keamanan ya, dari Polres, lalu juga dari Polsek mungkin ya, yang di malam hari ini masih bertugas. Pokoknya semangat selalu untuk Anda, semoga segala kebaikan-kebaikan selalu datang dalam kehidupan Anda. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, saya mau share satu informasi untuk Anda. PBB setujui peta dunia baru yang lebih akurat ya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Nah, keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map yang dilansir dari BBC News pada Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung oleh negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat, namun keputusan itu akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia. Peta Mercator yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16 ini menjadi salah satu alasan munculnya resolusi tersebut. Peta tersebut dikritik karena mendistorsi ukuran sejumlah wilayah di dunia. Dalam peta Mercator, Afrika terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan Greenland. Padahal, pendengar, luas Afrika itu sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland. Para pengkritik menilai distorsi tersebut dapat mengecilkan persepsi terhadap potensi Afrika sendiri. Kondisi tersebut juga dinilai tentunya dapat membuat kebutuhan pembangunan negara-negara sekitar garis khatulistiwa ini jadi kurang diperhatikan. Peta Mercator dibuat pada 1569 oleh kartografer Flandria Gerardus Mercator untuk membantu para penjelajah Eropa ini melakukan navigasi. Distorsi terjadi itu karena permukaan bumi yang berbentuk bola ini tidak dapat digambarkan secara akurat pada bidang dua dimensi. Nah, peta Mercator membuat wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa ini terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Sebaliknya, wilayah yang berada di lebih dekat dengan kutub ini terlihat lebih besar bahkan ya. Sebagai alternatif, sekelompok kartografer membuat peta Equal Earth pada 2018 untuk menggambarkan luas wilayah benua secara lebih seimbang. Pada Februari, 54 negara anggota Uni Afrika mengadopsi proyeksi Equal Earth. Mereka menilai peta tersebut ini lebih akurat dalam menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika. Nah, kelompok kampanye daring Correct the Map juga mendukung perubahan tersebut, pendengar. Kelompok itu menyebut Amerika Serikat, Tiongkok, India, lalu Jepang, Meksiko, dan sebagian Eropa ini dapat ditempatkan di Afrika dan masih menyisakan wilayah daratan, ya, saking luasnya Afrika tersebut. Para pendukung peta baru menilai penggambaran Afrika yang lebih akurat
Ini bukan sekedar persoalan kartografi saja. Mereka mengatakan bahwa peta turut membentuk persepsi politik dan ekonomi terhadap suatu wilayah, termasuk mengenai sumber daya, populasi, serta peluang investasi. Dan pendengar, itu tadi informasinya untuk Anda, dan tentunya Anda dapat membacanya secara langsung ya, atau mengaksesnya di laman kami rri.co.id. Saya hadirkan satu lagu dari Dere, Kota, spesial untuk Anda.

0: Hello, nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
4: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
5: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Percuma ya. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20.41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Kerjasama tersebut diperlukan mengingat dampak karhutlah ini berpotensi melintasi batas negara dan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Fad Nabil Mulacela mengatakan, Indonesia mengedepankan hubungan bilateral dalam menghadapi persoalan lingkungan. Menurutnya Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering akibat dinamika iklim. Kerjasama kawasan dinilai penting untuk mencegah dan menangani dampak dari kabut asap yang melintasi batas negara. Dan Indonesia menggunakan kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam menangani persoalan tersebut. Jadi mekanisme kerjasama ini mencakup pertemuan berkala untuk membahas perkembangan kabut asap dan koordinasi tingkat lanjut. Asian Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control ini menerapkan status siaga kawasan pada alert level 3 sejak 26 Agustus ya 2026. Dan dalam kondisi tersebut, pendengar, seluruh negara ASEAN ini diminta menyampaikan laporan situasi harian yang dilengkapi dengan peta trajektori asap. Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan dan tindakan pada alert level 3 sesuai dengan SOP Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response. Ya. Dan pelaporan Indonesia ini mencakup data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta perkembangan penanggulangan karhutla. Nabil juga mengatakan Indonesia ini terus mendorong percepatan operasional penuh pusat koordinasi ASEAN untuk pengendalian kabut asap lintas batas. Penguatan pusat koordinasi tersebut penting untuk memperkuat kerjasama ASEAN dalam menangani karhutla dan kabut asap lintas batas. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Kali ini satu lagu dari Willy Sopacoa, Gagal Pasang Cincin, spesial untuk Anda.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Ih, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Jatuh Suka ya. Aduh, lagu yang sangat romantis dan sepertinya memang cocok didengarkan di malam minggu ini ya, pendengar. Untuk Anda yang sedang menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda ataupun dengan orang keluarga Anda atau sahabat-sahabat Anda ya, di malam minggu ini adalah backsound yang cocok. Baik pendengar, kali ini saya mau share informasi untuk Anda pecinta K-pop, khususnya Blackpink ya. Nah, Jisoo Blackpink ini resmi merilis single solo terbaru berjudul Click dan bersama video musiknya ya pada Jumat 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click dirilis pada pukul 13 waktu setempat ya, atau pukul 11 waktu Indonesia Barat, melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan tersebut menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed pada tahun 2025. Secara musikal, Click ini mengusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop yang menonjolkan ritme ringan dan vokalnya Jisoo. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang ini merasa memiliki kecocokan. Makna tersebut diperkuat melalui gambaran hubungan yang muncul ketika dua orang dari latar belakang berbeda ini menemukan kecocokan secara alami. Lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika kedekatan berkembang dari hubungan biasa menuju ketertarikan romantis. Dan konsep visual Click menghadirkan dunia futuristik yang sesuai atau dengan suasana yang misterius ya, melalui latar taman hiburan yang terbengkalai. Jadi dalam video musik tersebut, Jisoo digambarkan sebagai sosok cyborg yang menjelajahi berbagai wahana serta karakter mekanis. Video musik Click disutradarai oleh Joseph Kahn yang dikenal melalui berbagai karya visual untuk sejumlah musisi internasional. Pendekatan sinematiknya memadukan suasana futuristik, karakter mekanis, serta elemen fantasi untuk membangun dunia visual lagu tersebut. Konsep tersebut sebelumnya mulai diperkenalkan melalui materi teaser yang menampilkan dunia atau taman hiburan, boneka, serta komedi putar bernuansa misterius. Materi promosi itu membangun gambaran awal mengenai dunia visual yang kemudian dikembangkan melalui video musik Click. Dan melalui Click, Jisoo membuka babak baru yang perjalanan solonya sekaligus mempersiapkan album studio penuh pertamanya. Rilisan ini memperlihatkan perpaduan musik pop romantis dan visual futuristik yang menjadi identitas konsep terbarunya ya. Itu tadi informasi dari Jisoo Blackpink dengan single solo terbarunya ya, berjudul Click. Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.
1: Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rianusan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC.

0: Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena ada alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak juga dampak.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini memiliki jatuh munisi yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilihat oleh MC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kembali sore sampai malam hari ini alam juga mendukung bagi hujan dan kita mensupport dengan sar ilmuwan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
0: Dan Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Danlanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Danlanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru.
4: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
9: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
10: Kehadiran SPB merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, tetapi makanannya harus lokal.
9: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
12: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
11: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
13: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
15: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sebenarnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
14: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
16: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramapulu. Jadi kawasan tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minum sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minum sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam, jadi jamannya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
14: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selar. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari itu tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Nah, ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga, dan mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Sobiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA, di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Maika sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilah Lipati KRRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Yang aku beli itu lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai
3: ngomong.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Kalah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya, coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

7,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat bermalam minggu ya, dan untuk Anda yang masih bertugas, masih menjalankan segala pekerjaan ataupun tugas-tugas Anda, kami harap Anda selalu semangat dan diberikan kesehatan tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Baik mendengar, saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio, kali ini produksi RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopucandaan. Dan untuk Anda pendengar, selamat malam, selamat mengikuti.

0: Kok pembaran itu juga terlalu besar, Noah? Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Noah?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Noah? Aduh.

0: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya sih kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
1: Sapu nama Mula. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
0: Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan
2: ini.
0: Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong prinsip laporan juga. Ini.
3: Tuh, gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Nol, masuk.
2: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke. Iya. Oh iya, Nol.
2: Iya, Bu. Ya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
2: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi itu manis saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke. Iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
2: Iya, Bu, ya. Nanti okay, saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
2: Ya, makasih, Bu.
3: Ya, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh.
7: Gas.
5: Oke. Oke deh.
8: Nola mau kemana, Nol?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau zumba, Le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil ke zumba lagi, Nola.
9: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
2: Barusan.
9: Bah, saya cuma bercanda saja.
2: Iya, Risa, aku tidak boleh bawa fisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh kan dia bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh?

0: Besok kok terjadi kebetulan nih. Oke oke, karena takutnya ikan kurang jadi ya aku sudah tahu tuh aku porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat tahu semua ini cewek-cewek di kantor pakai celana kan belum ada celana yang buat di koto Nola. Bagus itu, kau ikut juga sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja Nola.
1: Nola.
2: Ji, betul itu juga Nola. Biar aku kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masuk kok di kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saja terus begitu. Kok macam tanpa pantas saja. Semudah baru. Iya tuh guys.
0: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kah. Lebih baik tuh Nola, ku diet sudah. Biar ku kelihatan cantik sedikit. Eh Nola, kok nangis?
2: Wah, sama, Nola kok nangis?
0: Ji, Nola, kok menangis kan?
2: Nola, masa kok menangis tuh Nola? Jangan saja bareng.
3: Memang, cewek gendut itu tidak cantik kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu kan?
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
4: Iya Nola, terasa sekali. Masa langsung menangis begitu?
0: Risa,
3: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kau tidak tahu apa yang salah.
0: Risa,
3: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kau bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas ke pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan?
0: Nanda,
3: Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, kau terima ke tidak Risa? Apalagi kalau saya ulangi terus, apakah kau terima? Dan kau Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Risa? Gimana Nanda?
0: Nola. Kok risau? Ananda, kok yang duluan baru?
3: Kamu teratau tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sebuah alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, belum bicara siapa lagi. Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Saya bisa terbawa dalam mimpi, kan tahu? Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Oh, Risa.
3: Yang berat itu, saya tuh kamu candaan.

0: dilakuin duluan baru. Sudah. Nola.
1: Cara dia pecelana.
0: Hei. Hei, sampein duluan. Tidak, nang dakuin duluan.
1: Dari sini gara-gara aku. Saya cuma kubing ada punya celana.
0: Tidak Nanda, kau yang pancing duluan ke apa ke pantai tuh?
1: Mana porsi makan kemek lu?
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
1: Iya. Nola.
0: Saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya. Kau punya visi kita jadikan candaan. Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
1: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuh tidak sadar kalau sebenarnya tuh punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tuh minta maaf lagi.
0: Nola minta maaf ya, Nola.
1: Minta maaf sekali, Nola.
2: Ya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
3: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

John, angkat nih.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: dikit-dikit mental hal yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa tuh ngeluh kayak gitu terus. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: cukupkan lagu-lagu hiburan untuk malam hari ini, dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam untuk Anda yang sudah bersiap-siap beristirahat ya di malam hari ini. Semoga malam ini istirahatnya baik, sehingga besok dapat lebih semangat lagi dalam melakukan segala aktivitas Anda. Dan yang masih bertugas ataupun masih beraktivitas di malam hari ini, kami ucapkan semangat selalu dalam aktivitas. Semoga Tuhan jaga Anda, beri Anda kesehatan ya, sehingga segala aktivitas yang Anda lakukan ini dapat menjadi berkat untuk Anda dan keluarga tentunya. Baik pendengar di Ruang Rindu, seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu-lagu penuh kenangan atau penuh memori, atau lagu yang mungkin ada momen-momen tertentu yang spesial untuk Anda ya dari lagu ini, boleh silahkan di 0984-22074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813-54-94419. Sudah ada yang bergabung sepertinya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima di Maumere ya?
1: Iya.
0: Bunda, apa kabar Bun?
1: Kabar baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya. Adek Mega ya?
0: Betul Bunda, ini Mega.
1: Oke, selamat ketemu dan selamat bermalam minggu.
0: Malam minggu ya.
1: Apa Adek, berapa hari ini tidak pernah tersambung sepi, sibuk.
0: Oh, mungkin begitu. Mungkin ada gangguan.
1: Karena tadi siang, tadi malam itu Bunda tidak sempat gabung karena sibuk terus.
0: Oh, gitu ya Bunda. Mungkin ada gangguan jaringan.
1: Ina di nomor 1. Nomor 1 aktif, cuma tidak diangkat karena dari sebelah nomor 1 itu sibuk jadi.
0: Begitu. Iya.
1: Jadi ini malam puji Tuhan, malam minggu bisa tersambung.
0: Malam minggu ya, kita malam mingguan di RRI Nabire kalau gitu Bunda.
1: Itu dia.
0: Baik Bunda.
1: Malam minggu lewat udara.
0: Betul sekali, bertemu di udara dengan Bunda Ima. Oke deh Bunda, mau request lagu.
1: Lagu apa yang disiapkan atau request sendiri nih?
0: Boleh di request Bunda. Silahkan mulai.
1: Kalau lagunya Deloitte bisa nggak?
0: Deloitte bisa dong.
1: Oh, kalau memang bisa, lagunya Deloitte dengan judul Mengapa Kita Harus Berjumpa.
0: Aduh, mengapa harus jumpa? Kira-kira mengapa itu Bunda?
1: Ya nggak tahu, nanti Deloitte yang akan menjawab sebentar.
0: Betul sekali.
1: Karena jadi Deloitte yang kita tahu toh.
0: Betul sekali sih. Mengapa kita harus jumpa? Karena Tuhan yang kasih kita jumpa Bunda.
1: Ya itu dia.
0: Oke deh Bunda, salam-salamnya boleh silakan.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Mega bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bersama teman-teman yang ada ya, kru-kru yang ada di Nabire ya, ada Bung Immanuel.
0: Iya.
1: Terus ada Bung Gunawan.
0: Iya.
1: Dan semua yang ada ya, selamat malam, selamat bermalam minggu. Semoga Tuhan memberkati bersama keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Terus ada teman-teman radio, ada Mama Bagus, ada Mbak Senja. Terus sapa-sapa lagi pokoknya semuanya ya, yang khususnya di Nabire semua, selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman tanpa terkecuali, selamat malam.
0: Ya.
1: Buat Adik Mega, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda. Selamat malam minggu.
1: Selamat bermalam minggu. Semoga happy-happy di studio.
0: Happy-happy. Oke Bunda juga semoga happy selalu. Sehat-sehat.
1: Amin, sehat selalu.
0: Oke, siap. Terima kasih Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah buka pintu di Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam juga Nona Vika, apa kabar?

0: Asamnya enggak.
1: Alhamdulillah deh kalau sehat. Baik, Vika, Vika lagi apa nih?
0: Nanya yang dengar tadi kan, no?
1: Oh, di rumah.
0: Menggarang budiman namun, tapi ngaku kata kata minta. Cuman ada banyak orang yang tumbang, jadi takut.
1: Oh, begitu.
0: Jadi bermalam mungkin di tanah, sambil denger lah aja.
1: Iya, tidak apa-apa. Kan seru juga ya sambil dengerin RRI Nabire tentunya. Baik,
0: iya.
1: Vika. Boleh request lagu apa nih? Mau lagu apa malam ini?
0: Oh, angin.
1: Lagu apa?
0: Oh, angin.
1: Oh, angin.
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silahkan.
0: Siapa kan yang nyanyi?
1: Oh, angin itu Trio Ambisi ya?
0: Oh, iya. Kalau saya perempuan nyanyi.
1: Ada Fanny Fabiola.
0: Ayah Fanny ya.
1: Oke, Fanny aja. Ayah.
0: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya boleh silahkan, Vika.
0: Ya, pertama-tama buat semuanya yang sudah. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Lalu melindungi Samyenda sekeluarga yang ada di rumah. Belum selamat membilang selamat buat malam minggu juga.
1: Oke.
0: Anda juga bapaknya nanti di aman karena sehat sekeluarga.
1: Iya.
0: Yeah. Bunda, Anya Sika, Mama Bagus, Lisen, Senja, Dan Mahuna, Kota Agama, Pak Alex, Luk Yang Naun, Salam Kompak Persahabatan, Kata Kamenda, terima kasih, selamat malam, Tuan Sindu.
1: Iya, selamat malam juga. Terima kasih Vika dari Manado ya. Ada Vika di Manado. Lagunya Oh Angin. Lagu yang dipopulerkan oleh Trio Ambisi. Dan nanti kita dengar versi cover dari Fanny Fabiola ya, pendengar. Oke deh. Kami masih undang Anda ya di 0984-220-74 ataupun di 081354944419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, tepat sekali, tepat sekali. Dengan siapa
2: mantap
1: ini?
2: Sekali.
1: Ini bunda atau ibu nih?
2: Dengan Ibu Anggrei ini
1: oh,
2: saya.
1: Iya, bener. Abis suaranya mirip sih Ibu sama Bunda L tuh kadang saya
2: mirip dengan gitu. Siapa?
1: Sama Bunda L.
2: Oh, begitu.
1: Jadi saya suka ketukar-tukar. Tapi oke deh. Tapi ini saya sudah mulai mengenali perbedaannya. Jadi nanti kalau
2: gitu.
1: Ya, sudah terbiasa.
2: Mantap tuh sekali. Ini hampir-hampir saya ini sudah mau tertidur di kursi tunggu-tunggu mau siapa yang mau bercuap-cuap ini. Tentu ada nona cantik yang baik hati.
1: Amin, terima kasih.
2: Namanya Mega.
1: Iya dong. Ibu Anggra ini apa kabar Bu?
2: Kabar selalu baik.
1: Selalu baik, amin. Sama
2: ya.
1: Betul. Amin, amin ya, semoga jadi doa amin. Ya Bu. Kalau misalnya ditanya kabarnya bagaimana, selalu baik. Nah itu jadi doa.
2: Ya, iya,
1: mudah-mudahan
2: selalu baik.
1: Selalu
2: kabar
1: Tuhan
2: selalu
1: kasih baik. Betul.
2: Itu juga bagaimana kebaik di sini seperti tanda cantik yang selalu baik juga.
1: Asik. Ya, amin, amin, amin. Ibu boleh request lagu apa nih sambil saya cariin.
2: Dian Piscesa boleh?
1: Boleh dong. Buat ibu apa ya?
2: Judulnya Peluk Cium Untukmu.
1: Asik. Aduh, mumpung malam minggu
2: malam
1: ya.
2: Malam minggu begini, lagunya ya. Lagu Peluk Cium Untukmu.
1: Aduh.
2: Ah, itu kan enak sekali.
1: Enak semangat loh. Betul, cocok ini lagunya untuk malam ini. Pintar bunda memilih. Baik, salam-salamnya boleh silahkan Ibu Anggra ini nih.
2: Oke. yang paling spesial lagu ini buat Nona yang cantik, Nona Mega.
1: Terima kasih.
2: Yang baik hati.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Siap.
2: Selalu sukses.
1: Amin.
2: Dan salam sehat. Salam buat keluarga Nona Mega yang ada di rumah.
1: Oke, terima kasih Bu.
2: Oke, mau selanjut.
1: Iya, lanjut.
2: Yang baru gabung ada Mama, ada Bunda Ima itu kan?
1: Iya, ada Bunda Ima, ada Fika.
2: Bunda Ima, selamat malam bersama keluarga. Ini salam dari Ibu Anggreni yang ada di Manado. Yang lewat tadi ada Fika di Manado juga, selamat malam. Ada Bunda El, ada Pak Junaidi, ada Mama Siva, ada Mama Bagus, selamat malam. Semua-semua saja ya. Tanpa terkecuali semuanya sudah ada di hati.
1: Kasih.
2: Oke.
1: Iya.
2: Kembali ke Non Mega yang tugas.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih,
1: Bu.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Bang Raini, selamat malam juga. Sehat selalu Ibu ya. Ya, semoga selalu diberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Semoga selalu diberikan kemudahan juga dalam segala hal apapun yang Ibu lakukan. Amin. Ya. Aduh, happy deh malam ini saya, banyak yang temenin. Padahal tadi itu malam minggu ini, aduh kenapa ya agak-agak sepi ya begitu. Wah, ternyata rame. Baik pendengar, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kata Mega, Amo.
1: Iya Amo, malam
3: Amo.
1: Iya
3: Amo.
1: Selamat
3: bertugas.
1: Selamat berjualan juga Amo.
3: Kata Mega.
1: Iya, gimana Amo?
3: Yang cantik-cantik itu Kata Mega.
1: Iya, bisa
3: Jui
1: aja.
3: Semua yang di situ. Siapa teman Kata?
1: Ada siapa ya itu di belakang ya? Rame sih, Amo.
3: Iya, selamat malam buat semuanya di sisi.
1: Iya, terima kasih. Ya,
3: selamat malam buat mau berbanding dulu. Ya, Amo minta lagu ini Adeko Saja.
1: Adeko Saja dari
3: Lingkungan
1: Jake. Oh iya benar. Oke, ya. Salam-salamnya silahkan.
3: Bunda Ima, Bunda E, yang tadi masuk Amo salam ini.
1: Ibu Anggraini tadi.
3: Amo di Denpasar.
1: Iya, Amo, iya.
3: Iya, jadi masuk ke Senggol Amo.
1: Iya. Iya, nanti saya lakukan. Iya, betul-betul. Mungkin ya. Lupa ya, Amo. Ya,
3: akan meja itu nanti. September kita ketemu, toh.
1: Iya, nih sebentar lagi. Ditunggu ya.
3: Sebentar lagi.
1: Iya,
3: besok tanggal 6.
1: Besok su tanggal 6. Besoknya lagi su tanggal 7.
3: 7, 8, 9, 10, 11.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Sehat-sehat ya, Amo.
3: Amin.
1: Amin.
3: Ya.
1: Ya, silakan. Amo
3: salam. Bas intro-sing gawe. Bas perido. Bas intro-sinso semua.
1: Iya.
3: Bapak Yeri, Ria, Linda. Mama Jamila, Mama Alpa, Mama Bagus, Arema, Pada Arema, Diren, Mama Silva, Mama Teguh, Mas Waro, Mas Tunggal. Bersama saja.
1: Oke, Amo.
3: Terima kasih, itu memberkati kata Mega yang cantik, semua yang diri cantik.
1: Iya, terima kasih juga Amo yang cantik sudah bergabung. Baik, ada Amo di depan Densipur ya. Lagunya dari Anu Drakel, Adeko Saja. Iya, itu judulnya tadi, Adeko Saja. Oke deh, nanti kita dengarkan ya lagunya sama-sama pendengar. Dan untuk Anda yang malam hari ini masih setia mendengarkan kami, kami ucapkan terima kasih tentunya. Dan yang ingin bergabung masih boleh ya di 0984-22074. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan Bapak siapa ini?
4: Ini dengan Tukul di BMW.
1: Oh, Mas Tukul di BMW.
4: Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Mas?
4: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
4: Hari ini di Bonorjo ini mendung tipis.
1: Mendung tipis. Piye itu mendung tipis? Tadi siang sempat hujan sih kalau di seputaran Nabire, Mas Tukul. Di sana iya, tadi hujan tapi, tidak?
4: Tapi dong sih tidak hujan, cuman
1: rintik-rintik. Rintik-rintik sebentar ya. Setelah itu langsung hilang dia. Oke deh, Mas Tukul, silahkan mau request lagu apa nih?
4: Mau request lagunya Ratu Seruasi.
1: Yang judulnya apa?
4: Payung Hitam itu kah? Ratu Seruasi itu bukan?
1: Payung Hitam?
4: Iya.
1: Ada nih?
4: Ada?
1: Ada.
4: Ya, itu dah.
1: Kok tidak ada ya? Payung tidak Hitam ada. Tidak ada. Yang ada itu Antara Benci dan Rindu. Kalau yang Payung Hitam ini penyanyinya mungkin lain ya.
4: Oh ya, itu apa namanya?
1: Payung Hitam Antara ini.
4: Benci dan Rindu sudah.
1: Oke, Benci dan Rindu saja.
4: Ya.
1: Baik. Salam-salamnya ini boleh silakan.
4: Salam-salam buat rekan-rekan tim jasa parkir. Untuk semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Dan untuk pemerhati RRI semuanya tanpa terkecuali juga.
1: Iya.
4: Itu. Dan untuk yang bertugas Mbak Mega malam hari ini dan yang di studio yang di pemancar juga semuanya tanpa terkecuali. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Tukul, Mas Tukul.
4: Lagunya.
1: Siap. Baik, ditunggu ya lagunya. Dari Rati Purwasih Antara Benci dan Rindu. Ya. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan ya. Dan semoga juga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda di malam minggu ini untuk Anda yang masih terjaga sambil mendengarkan kami tentunya. Ya kami harap nanti ketika Anda beristirahat, tidur ya, tidurnya baik, nyenyak, dan besok Anda bangun dalam keadaan yang lebih bugar, tentunya lebih fit dan lebih semangat lagi menjalankan aktivitas. Oke, baik pendengar, sepertinya kita ke lagu ya. Tapi sebelumnya saya ingin apa itu namanya mempersembahkan satu lagu spesial ini untuk orang yang spesial juga. Boleh dong ya. Karena beliau ini sedang berulang tahun di hari ini. Dan tentunya harapan-harapan baik untuk Anda, untuk beliau ya. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambah juga keberkahan-keberkahan dari Tuhan untuk Anda dalam hidup dan juga diberikan kesehatan selalu dan dijaga selalu oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Lagu ini saya pilihkan spesial ya. Dan ya semoga juga Anda suka dengan lagu ini. Dan pendengar, saya ingin bercerita sedikit. Kalau tadi kami sudah melakukan kegiatan RRI Fest ya, di hari kedua. Tadi kami melakukan senam sehat. Lalu ada pembagian door prize juga yang berjalan sangat seru sekali di hari kedua ini. Dan nanti di hari Senin kami akan mengadakan kegiatan donor darah dan gerakan pangan murah. Jadi jangan lewatkan pendengar, 7 September 2026 bertempat di kantor RRI Nabire di Jalan Merdeka nomor 74. Kita akan mengadakan gerakan pangan murah dan donor darah ini dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. Jadi jangan dilewatkan, jangan sampai ketinggalan tentunya. Dan tentunya masih banyak acara-acara lain yang akan kami hadirkan di Nabire khususnya, dan spesial juga untuk Anda para pendengar, para pemerhati kami ya, yang tidak bosan-bosan selalu memberikan atensi Anda kepada kami. Baik, pendengar, lagunya apa ya? Saya masih bingung mencari dari tadi ini. Oke deh.

Oke, penengan. Ya, lagu ini untuk Anda yang sedang berulang tahun di malam hari ini. Dan semoga doa-doa baik yang telah saya berikan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bunda Ima, Vika, Ibu Anggraini, Amo, dan Mas Tukul ya. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir menemani Anda esok malam ya, di pukul 11 atau di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali mengudara dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Di pagi hari ini kami kembali hadir dengan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire bersama saya Mansamberi Penyaranda. Ada rekan Erika Yohanes dan rekan Riono di pemancar radio. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire

Selamat pagi pendengar RRI Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami ya. Terutama di pagi hari ini di hari Minggu 6 September 2026 dalam Nabire Lintas Pagi. Tentunya juga di hari ini ya, terkhusus bagi Anda pendengar kaum Nasrani yang akan mempersiapkan diri untuk beribadah ya. Baik itu Anda yang beribadah hari Minggu pagi ataupun juga subuh, dan juga tentunya Anda akan mempersiapkan diri untuk ibadah pukul 9 dan juga nanti di sore hari. Menyapa Anda di pagi hari ini yang telah beraktivitas atau melaksanakan segala kegiatannya ya, tentunya sudah disusun dengan baik dan lancar ya, untuk menghabiskan minggunya atau weekend. Jalan-jalan di studio menuju 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ke depan kami hadirkan beberapa teman-teman membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Teman-teman religi menemani Anda ya hingga pukul 5 lebih 30 menit. Nanti ada siraman rohani ya, Katolik, dan kami hadirkan teman di pagi Anda.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: pagi kakak. Rajin sekali. Pagi-pagi su tanam bunga, tanam pohon. Heh, kalau saya, malas tanaman banyak-banyak di rumah. Susah merawatnya. Nanti kalau sudah besar, daunnya banyak rontok. Susah menyapunya, bikin capek saja.
1: Pace, kok pemikiran sempit sekali ya? Kau tahu tidak, pentingnya menanam bunga dan pohon. Separuh oksigen di bumi ini kita dapatkan dari hutan. Dan 12% oksigen yang dihasilkan setiap tahun berasal dari fotosintesis pohon. Coba kau pikir, kalau di dunia ini orang-orang semua pemikiran macam kau, bisa-bisa terada oksigen lagi. Masa mau hirup udara segar saja harus antri, seperti ngantri BBM di SPBU.
2: Nabire pagi ini.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara siraman rohani pagi ya. Untuk hari ini, hari Minggu 6 September 2006, kita akan ikuti bersama siraman rohani Katolik yang dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-23, 6 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, kasih merupakan dasar semua perintah. Kasih hendaknya mewarnai hidup bersama sehari-hari. Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang, sebagaimana akan didengar dalam Injil hari ini. Sebagai jemaat, kita pun bertanggung jawab atas saudara yang berdosa. Namun dengan kasih dan kesetiaan, kita turut menyertai proses mengajak saudara kita kembali kepada Allah dalam doa dan kelemah lembutan. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi ikut serta membangun masyarakat yang damai sejahtera dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Hai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, dan Ia mempercayakan berita perdamaian kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
2: jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, inti dari iman kita bukanlah serangkaian aturan yang harus diikuti untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi inti dari iman kita adalah relasi, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Relasi yang terpenting adalah relasi dengan Tuhan, sebuah hubungan yang terjadi karena kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengingat mengapa Yesus datang. Yesus datang untuk memulihkan hubungan relasi manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa Adam. Dosa yang dibawa ke dunia melalui ketidaktaatan. Allah tidak menyerah pada rusaknya hubungan itu, tetapi justru Ia memperbaikinya. Ia mengutus Putra Tunggal-Nya untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib dan untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, maka inti iman kita sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga relasi atau hubungan kita dengan Allah, karena Allah lebih dulu berusaha terus menjaga hubungan dengan diri kita. Di dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus sebelum pergi ke Yerusalem untuk disalibkan, Ia terus mengerjakan relasi. Yesus memulihkan relasi satu sama lain, yaitu hubungan penting lainnya. Ia memanggil murid-muridnya bukan hanya untuk mengikutinya, tetapi untuk berkumpul bersama menjadi sebuah komunitas dan akhirnya membentuk gereja. Maka saudara-saudariku, sangat penting bagi Yesus agar para pengikutnya tetap terhubung, agar mereka menjadi komunitas yang percaya, sebuah komunitas yang saling peduli, saling mendoakan, saling berbagi karunia, dan dengan dunia di sekitarnya tumbuh dalam iman dan kemuritan bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan nasihat kepada semua orang yang berada dalam situasi yang sulit, dalam relasi yang sulit. Kita ingat bahwa Yesus ingin agar kita terus berusaha memperbaiki relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan langkah-langkah yang jelas jika kita mengalami hubungan yang tidak baik, relasi yang tidak baik dengan sesama kita. Yesus mengatakan bahwa jika seorang berbuat dosa terhadapmu, pergilah berbicara secara pribadi. Jangan abaikan perselisihan itu, jangan berharap orang lain menanganinya, jangan berharap permasalahan akan hilang begitu saja, jangan memendamnya, tetapi bicaralah dengan bijaksana. Jangan pula membicarakan di belakang dengan orang lain atau bahkan memasangnya di media sosial kita. Tetapi justru Yesus mengatakan berbicaralah dengan baik-baik. Satu kendala yang mungkin akan kita jumpai adalah rasa sungkan, takut dicurigai, atau rasa malas. Kita merasa sudah begitu saja, tidak apa-apa, biarkan saja. Atau kita merasa nanti disalahartikan, kita merasa nanti apa yang kita lakukan diterima secara berlebihan, dan seterusnya. Maka memang dalam menjaga relasi, menjaga hubungan kita sebagai anak-anak Allah, yang dibutuhkan adalah ketulusan untuk memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan bersama. Saudara-saudariku, kadang usaha kita tidak berhasil, maka Yesus memberikan langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang sebenarnya mengajak kita untuk mendahulukan kebaikan bersama, tidak saling menghakimi, tetapi berbicara dengan bijaksana satu sama lain. Yesus berjanji untuk menyertai kita kapanpun kita berusaha untuk berdamai dengan saudara-saudari kita dalam Kristus. Ketika kita berkumpul dalam namanya, ketika kita berusaha untuk berdamai dalam namanya, Yesus berjanji akan menyertai kita. Maka saudara-saudariku, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya sungguh kita dalam hidup beriman kita selalu berusaha untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan, agar selalu dekat, dan juga lebih dari itu, relasi kita dengan sesama kita, sesama manusia, agar juga selalu berjalan dengan baik, berziarah bersama dalam kebersamaan menuju kebaikan bersama. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, marilah kita berdoa untuk gereja pada masa sekarang agar berani menyuarakan kebenaran, peringatan kepada ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari kebenaran, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai keturunan, hiburlah keluarga yang tidak dikaruniai keturunan dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima putramu. Semoga berkat anugerah agung ini kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaanmu yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Kita semua, seluruh keluarga kita, rencana-rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat rekaman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar demikian beberapa teman-teman religi Nasrani di pagi hari ini ya. Selepas dari acara siraman rohani pagi ya, Anda juga dapat mendengarkan acara ini yaitu siraman rohani Kristen Katolik setiap hari Minggu ya, pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Jam-jam di studio kini menunjukkan pukul 5.59 menit. Pendengar, kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Nabire Selintas sampaikan untuk edisi hari ini, hari Minggu 6 September 2026.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Dewan Kesenian Papua Tengah.

0: pasti terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
1: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol, yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Mekina Wipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Status stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa.
4: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melayani penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Perindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
4: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Siriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan

0: secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
1: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan, roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu, 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun USWIM, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
0: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arad Sodila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usaha keuangan ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satyawiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya Uswin, prodi khusus, prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada apurudi, lalu juga yang akan diturun adalah 16 orang, ada kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, lalu kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi punya satu KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
6: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emakeparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
7: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
6: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
9: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
10: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
9: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepang Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Selamat pagi pendengar dari Prosatun FM di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Demikian penyampaian warta berita Nabi Resident sepekan telah kita lalui bersama. Waktu di studio menunjukkan pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Opini Publik, ya. Ruang Anda menyampaikan keluhan, permasalahan ataupun masukan, ya. Di seputar Anda tinggal ataupun yang terjadi di seputaran kota Nabire yang berdasarkan penglihatan ataupun juga Anda sikapi, ya, banyak hal yang terjadi selama seminggu ini juga mungkin ada hal yang menurut Anda, ya, bisa membangun. Ada juga hal yang terjadi yang kurang membangun dan ini menjadi hal yang bisa diungkit, ya. Dan tentunya juga kita membutuhkan penanganan dari instansi-instansi terkait. 0844-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, ya, sembari bagi Anda pendengar kaum Nasrani yang tentunya juga mempersiapkan diri di pagi hari ini untuk beribadah hari Minggu pagi. Pendengar, masalah sampah di kota Nabire, ya, sering menjadi masalah yang tidak akan habisnya, ya. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Nabire, Surya Talib, menyampaikan laporan penyelenggaraan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire pada Jumat kemarin 4 September 2006. Kegiatan ini digelar serentak oleh RRI di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI yang jatuh pada 11 September 2006. Dalam laporannya, Surya Talib mengungkapkan rasa bangga atas kolaborasi sinergis antara RRI Nabire dan TNI Angkatan Laut. Mengingat peringatan HUT TNI Angkatan Laut ini berdekatan dengan HUT RRI, yaitu pada 10 September. Aksi peduli lingkungan tersebut melibatkan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah hingga komunitas Mama-Mama Papua. Selain aksi bersih pantai, Surya memperincikan serangkaian kegiatan yang menyemarakan RRI Fest 2025 di Nabire. Di antaranya senam sehat bersama di area Car Free Day, gerakan pangan murah yang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, dan juga aksi donor darah, ya, bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Nabire. Lalu ada ajang bintang radio yang melibatkan partisipasi aktif generasi muda atau biasa disebut dengan Gen Z. Ibu Surya Talib menegaskan bahwa RRI Fest 2026 merupakan wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI saat ataupun dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung cita-cita bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen penguatan citra RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, dan inspiratif. Dengan mengusung pesan edukasi, kas kurang kopus sampah plastik dimulai dari kampu diri. Kegiatan ini diharapkan memicu kesadaran masyarakat, ya, dalam mengurangi sampah plastik di wilayah pesisir. Di akhir laporannya juga, Ibu Surya Talib menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah serta seluruh mitra, sekaligus memohon kesediaan Wakil Bupati Nabire untuk membuka RRI Fest 2026 secara resmi.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pendengar pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, kita masih dalam acara Opini Publik ya. Ruang Anda menyampaikan keluhan, permasalahan atau masukan. Hingga nantinya di pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Nasional ya, dari RRI Pro 3 Jakarta. Ya, masih menantikan Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Ada line telepon 0964-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-54-94419.

PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau P3 Nabire ini menyiapkan ruang cadangan daya sekitar 13 MW untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik seiring pembangunan sejumlah proyek strategis pemerintah di Nabire, Papua Tengah. Manajer PLN P3 Nabire, Paulinus Mahuse, mengatakan sistem kelistrikan yang tersedia saat ini masih memiliki kapasitas yang cukup untuk mengakomodasi peningkatan konsumsi listrik dari pelanggan maupun berbagai fasilitas baru yang tengah dibangun. PLN UP3 Nabire memiliki total kapasitas pasokan sekitar 42,4 MW, sementara pemakaian pada kondisi beban puncak berada di kisaran 29,3 MW. Selisih antara kemampuan pasokan dan beban tersebut jadi cadangan yang dapat dimanfaatkan ketika kebutuhan listrik meningkat. Sejumlah program pemerintah yang masuk dalam agenda strategis mulai dikembangkan di Nabire, diantaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan juga ada Sekolah Rakyat. Ketika fasilitas ini memasuki tahap operasional, kebutuhan listrik diperkirakan ikut bertambah. Karena itu PLN mulai mengantisipasi perubahan beban sejak proses pembangunan berlangsung. Paulinus mengatakan kesiapan pasokan ya jadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah dapat beroperasi dengan baik sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk menjaga kesiapan sistem, PLN UP3 Nabire terus melakukan koordinasi dengan jajaran PLN di tingkat induk maupun pusat. Pemantauan juga dilakukan terhadap perkembangan pembangunan fasilitas yang berpotensi jadi pelanggan dengan kebutuhan daya yang cukup besar. Tidak hanya mengandalkan proyeksi umum, tetapi juga PLN melakukan pemetaan kebutuhan listrik berdasarkan perkembangan dari setiap proyek. Koordinasi ini dilakukan dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui kebutuhan energi sekolah rakyat. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih, PLN berkomunikasi dengan instansi yang menangani sektor perikanan. Sementara untuk kebutuhan listrik KDMP juga dipantau ya, sesuai perkembangan pembangunan fasilitasnya. Menurut Paulinus, langkah ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat disesuaikan dengan waktu dan kapasitas yang benar-benar dibutuhkan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kami, Jakarta, kita jalan penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: 05 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
1: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
2: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
1: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
2: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini telah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
3: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Siap. Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
5: Jadi memang kan kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter. Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.

0: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
1: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
0: Diketahui pemadaman karhutlah di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
4: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter. Tahun 2020 seperti ini juga kejadiannya ambil ini, jadi ada siklus seperti yang berpihak tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
3: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
5: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga tim yang dipersiapkan BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
3: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Pukul 7.27 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami kembali lanjutkan acara PD Publik, ya, ruang Anda menyampaikan informasi, permasalahan ataupun keluhan di line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94419. Dan juga kami temani Anda dengan update informasi dari seputaran Kota Nabire.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha lokal yang berani mengambil langkah nyata dalam berinvestasi dan mengembangkan perekonomian daerah. Hal ini disampaikannya saat peresmian homestay Pondok Indah Mavira Nabire yang berlokasi di kawasan Jalan Poros Bandara Baru SPC Distrik Banggar Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menegaskan bahwa hadirnya usaha akomodasi ini bukan sekedar menambah pilihan tempat menginap bagi pengunjung, melainkan juga simbol dari tumbuhnya semangat kewirausahaan serta gairah ekonomi masyarakat di Kabupaten Nabire. Sektor pariwisata dan jasa terus jadi salah satu pendorong utama peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan dengan dibukanya homestay Pondok Indah Mavira ini diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memicu pertumbuhan usaha-usaha pendukung di sekitarnya. Sementara itu, pendengar, pemerintah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan sosial berupa 19 ton beras kepada warga di 6 kampung untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah kondisi musim kemarau. Penyaluran bantuan dilakukan pada hari Jumat 4 September 2006 kemarin dengan lokasi pembagian dipusatkan di Distrik Siriwo, Kampung Unipo, kilometer 100, ruas jalan Trans Nabire Paniai. Proses distribusi turut didampingi unsur keamanan serta sejumlah staf Distrik Siriwo. 6 kampung yang menerima bantuan ini yaitu Kampung Ugida, Tibai, Mabau, Epomani, Aibore, dan Unipo. Beras yang dibagikan merupakan bantuan yang diterima pemerintah Distrik Siriwo melalui Perum Bulog. Kepala Distrik Siriwo Anselmus Dege menjelaskan bahwa dari total bantuan yang diterima, sebagian dialokasikan secara khusus untuk membantu anak-anak dari 6 kampung yang tengah menempuh pendidikan di Kota Nabire. Menurut Anselmus, keputusan tersebut telah dibahas bersama para kepala kampung. Dan pertimbangannya adalah keberadaan cukup banyak pelajar asal Siriwo yang sedang menjalani pendidikan di Nabire dan membutuhkan dukungan kebutuhan sehari-hari. Dari keseluruhan bantuan sekitar 1 ton atau 100 karung tidak langsung dibagikan kepada masyarakat di kampung, tetapi disiapkan untuk para pelajar tersebut. Pihak distrik berencana turun langsung guna memastikan bantuan sampai kepada penerima yang telah ditentukan. Sementara itu, alokasi untuk setiap kampung disesuaikan dengan pembagian yang telah disepakati. Kampung Unipo dan Aibore masing-masing memperoleh sekitar 4 ton atau lebih dari 400 karung. Epomani menerima lebih dari 300 karung, sedangkan Ugida juga mendapat sekitar 300 karung lebih. Adapun Kampung Tibai dan Mabu masing-masing memperoleh sekitar 100 karung lebih. Pembagian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Anselmus menyebutkan sebelumnya terdapat usulan agar bantuan beras juga dikirim kepada mahasiswa asal Siriwo yang sedang berkuliah di Kota Jayapura maupun sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Namun usulan ini belum menjadi prioritas karena faktor distribusi dan keterbatasan pengiriman bantuan dalam bentuk beras di daerah yang jauh. Selain bantuan dari Bulog, pemerintah Distrik Siriwo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nabire atas dukungan pangan bagi masyarakat selama musim kemarau.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ringan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini memimpin serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran di Makopolda Papua Tengah pada Jumat kemarin. Mutasi ini meliputi posisi Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kabi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kabi Dokes Kapolres Puncak Jaya serta PS Kapolres Doge. Kapolda menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel Polri. Dia meminta para pejabat untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugas serta karakteristik wilayah masing-masing. Selain aspek keamanan dan penegakan hukum, Kapolda menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan syarat utama agar program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimal. Kapolda juga mengingatkan seluruh personil untuk menjaga integritas profesionalisme serta nama baik institusi dengan tidak menyalahgunakan kewenangan. Berikut beberapa PJU dan Kapolres yang diserah terimakannya, ya, antara lain Kombes Pol Asep Saidi Wijaya dipercaya sebagai Dires Krimum Polda Papua Tengah menggantikan Kombes Pol Adi Tri Widianto yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai penyidik tindak pidana Madya Bareskrim Polri. Dan Kombes Pol Iketut Suarnaya diangkat sebagai Dires Krimsus Polda Papua Tengah menggantikan Kombes Pol Abdullah Wahid Priyo Utomo. AKBP Dr. Rahmat Fajar Apriyadi diangkat sebagai PS Kabidokes Polda Papua Tengah menggantikan Dr. Mansuri SPF yang mendapat jabatan baru sebagai Kabidokes Polda Papua Barat. Kombes Ahmad Dalan diangkat sebagai PS ataupun pejabat sementara Kabid TIK Polda Papua Tengah. Kompol Dr. Peter Kendek yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Nabire diangkat sebagai pejabat sementara Kapolres Dogiai. Dan AKBP Yuda Wicaksono resmi menjabat sebagai Kapolres Puncak Jaya setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai PLT Kapolres Puncak Jaya selama kurang lebih dari 3 bulan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Oh mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat, bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dari Prosetan DPR di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Abire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, demikian telah kita ikuti acara opini publik ya. Pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami temani Anda dengan update informasi nasional dan juga tentunya Papua pada umumnya. Yang nantinya di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan sederetan tembang-tembang religi Nasrani jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dengar untuk informasi cuaca di hari ini atau pagi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini Minggu 6 September 2006. Perkirawan BMKG Seli mengatakan bahwa seperti dikutip kanal YouTube

0: Seluruh BMKG, cuaca udara kabur ya, meliputi kota Banda Aceh, Jambi, Bengkulu dan Palembang ya. Untuk cuaca hujan dengan intensitas ringan terjadi di kota Medan. Cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Pekanbaru dan Pangkal Pinang, sedangkan cuaca berkabut di Padang ya. Untuk cerah berawan diperkirakan terjadi di Tanjung Pinang dan berawan terjadi di Bandar Lampung. Di Pulau Jawa, cuaca cerah berawan terjadi di Kota Serang dan Surabaya, Jakarta dan Bandung. Untuk cuaca berawan tebal terjadi di Kota Semarang dan Yogyakarta. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kota Denpasar dan Mataram, sedangkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan ya, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda diperkirakan terjadi udara kabur, sedangkan di Banjarmasin diperkirakan cuaca berkabut. Untuk hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Tanjung Selor. Di Pulau Sulawesi, hujan dengan intensitas ringan terjadi di Kota Makassar, Mamuju, Manado, dan Gorontalo. Cerah berawan. Untuk berawan dan udara kabur terjadi di Kendari dan Palu. Di Pulau Maluku dan Papua, cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Kota Ternate, sedangkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Di Kota Merauke, Jayawijaya dan Manokwari diperkirakan cuaca berawan.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Nabire pagi ini.

0: Pendengar dari seputar Papua Rekon, dikabarkan Airnav Indonesia Cabang Sentani menggelar Papua Efficient Stakeholder Forum 2006 bertajuk Safer Sky Stroke Collaboration di Baldrum Hotel Swiss Berlin Timika Sabtu kemarin. Forum ini jadi wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan di wilayah Papua. Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno, menegaskan pentingnya penyelarasan persepsi antara petugas pemandu lalu lintas udara atau air traffic controller dan pilot. Menurutnya, dinamika operasional di Tanah Papua memiliki tantangan geografis serta cuaca yang sangat kompleks. Yang menyoroti sejumlah faktor penting di lapangan mulai dari perubahan cuaca yang cepat, jarak pandang, suhu udara hingga topografi pegunungan yang kerap memicu halusinasi visual atau fata morgana bagi pilot. Selain faktor alam, Afirianto juga menghimbau seluruh pihak disiplin terhadap regulasi teknis, salah satunya tonase muatan kargo. Ketidaksesuaian beban kargo dengan dokumen resmi dinilai sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Ia berharap forum diskusi semacam ini terus berlanjut agar solusi yang disepakati bisa langsung diimplementasikan tahun ini. Ditambahkan melalui sinergi kuat antara regulator, penyedia jasa navigasi, dan operator maskapai, forum ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem penerbangan yang lebih aman dan terintegrasi di seluruh wilayah Papua. Sementara itu, Gereja Kemainjil Kingmi Tanah Papua Koordinator DIY menyatakan kesiapannya menyambut kunjungan Gubernur Papua Tengah Mikinawipa beserta rombongan dan Bupati DIY yang dijadwalkan pada hari Selasa 8 September 2026 mendatang. Gereja Kingmi Koordinator DIY yang menaungi 6 klasis bersama para pemilik lokasi dan kaum profesional siap mengambil bagian untuk menyukseskan agenda penyambutan tersebut. Ketua Koordinator Kingmi DIY Pendeta Filipus Sedewai menyampaikan bahwa seluruh unsur yang terlibat telah menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kedatangan rombongan di Kingmi Center Epa Delto Bomo Kabupaten DIY.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dengar pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani mengantarkan Anda pendengar ke Nasrani di mana saja Anda berada, yang mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah di hari Minggu pagi ini. Ya, tentunya juga jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan kami relay dari Gereja GKII Bethesda.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.